0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk ke pukul 9 menuju pukul 10 teman Pro 2. Di pukul 9 ini Sukri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang penting banget nih teman Pro 2. Yap, benar banget. Topik kali ini ya, tanggap bencana. Nah, ini memang penting banget buat anak muda. Enggak cuma anak muda sih, semua kalangan penting banget untuk perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan tanggap bencana ini. So buat teman-teman ya, untuk informasi lebih dan obrolan-obrolan lebih lengkap, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Mana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fact.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Sepada teman Pro 2. Dan kita masuk lagi ke topik kita yang paling penting hari ini, tanggap bencana. Oke, teman Pro 2, selamat menikmati pagi yang semoga tetap penuh semangat. Kali ini kita ngobrol tentang sesuatu yang penting banget buat kita semua, yaitu tanggap bencana. Sekali lagi Sukli tekankan, tanggap bencana. Nah, Indonesia adalah negara yang indah ya, tapi juga berada di wilayah yang rawan bencana alam nih teman Pro 2. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim bisa terjadi kapan saja. Karena itu yang paling penting bukan hanya tahu jenis bencananya, tapi juga tahu bagaimana cara bersiap menghadapinya nih teman Pro 2. Nah, menjadi tanggap bencana bukan berarti hidup terasa takut.

ya tahun kedua ya, justru sebaliknya. Kita belajar agar tetap tenang, sigap, dan tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Nah, misalnya nih tahun kedua, kenali jalur evakuasi di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Simpan nomor darurat di ponsel, dan yang gak kalah penting ya, selalu ikut informasi dari sumber resmi agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Nah, tahun kedua, kalau terjadi gempa saat kalian berada dalam ruangan, apakah kalian udah tahu gimana cara harus ngelakuinnya nih tahun kedua? Gimana cara mengatasi, mengantisipasi? Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya tahun kedua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Juga tahun kedua itulah lagu dari Demi Lovato dengan judulnya Really Don't Care feat. Lihat nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita masuk ke segmen berikutnya. Teman Pro 2, welcome back teman-teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fakfak. Nah teman-teman pernah gak dengar istilah emergency kit atau tas siaga bencana? Nah tas ini sebaiknya disiapkan jauh-jauh hari dan disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Isinya gak perlu banyak teman Pro 2, tapi harus berisi perlengkapan penting seperti air minum secukupnya, makanan siap saji yang tahan lama, senter dan baterai cadangan, power bank yang sudah terisi penuh, kotak P3K dan obat-obatan pribadi, peluit untuk meminta pertolongan, masker, pakaian ganti, dan dokumen penting yang disimpan dalam plastik kedap air. Nah, dengan perlengkapan sederhana ini teman-teman berdua, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat ya, sambil menunggu bantuan datang. Nah, selain itu teman-teman berdua, jangan lupa ajak keluarga berdiskusi tentang titik kumpul jika sewaktu-waktu harus melakukan evakuasi. Nah, semakin sering latihan, semakin kecil kemungkinan kita panik saat menghadapi kondisi sebenarnya. Gitu ya teman-teman berdua. Oke, kita lanjutin lagi nanti di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan pagi ini. Nah, teman Pro 2, menjadi generasi muda bukan hanya soal mengikuti tren atau perkembangan teknologi ya. Kita juga bisa menjadi agen perubahan ya, dalam membangun budaya sadar bencana. Mulailah dari hal-hal sederhana, ikut simulasi kebencanaan di sekolah atau kampus, belajar pertolongan pertama, membantu menyebarkan informasi yang benar, dan selalu mengingatkan keluarga untuk tetap waspada saat cuaca ekstrim atau ketika ada informasi resmi dari pihak berwenang. Ingat teman Pro 2, kepanikan seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan ya. Sebaliknya, kesigapan juga lahir dari kebiasaan belajar dan berlatih. Oke teman Pro 2, semoga obrolan pagi ini bisa menjadi pengingat bahwa bencana memang tidak bisa kita cegah ya. Tapi dampaknya dapat kita kurangi jika semua orang siap dan saling peduli. Oke teman Pro 2, thank you udah setia bersama Pro 2 Fak-fak. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada ya, dan tetap sebarkan semangat positif kepada orang-orang di sekitar. Dan tentunya juga kita udah penghujung edisi teman Pro 2. Sukri mau pamit undur diri ya. Sampai jumpa juga teman-temannya di program berikutnya, hanya di 89 FM Pro 2 Fak-fak. Oke teman Pro 2, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi di Spada kalian udah temenin sama Kak Sukli dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Nah, sekarang di edisi Santai Siang dari pukul 10 sampai nanti pukul 3 kalian bakal temenin sama Windy. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Seperti biasa, Windy masih punya 3 lagu pertama untuk pembuka segmen Santai Siang ini. So, let's listen together. Enjoy!

0: hitlist. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 FM.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih teman-teman, dan masih bareng Windy tentunya. Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani pagi menjelang siangnya teman-teman nih. Tapi sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan lainnya, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani aktivitasnya teman-teman di pagi menjelang siang hari ini. Windy punya teman bahagia dari Jazz, ada Be There For You dari Uap Widya, dan Yellow dari Treasure. So let's listen together. Enjoy.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak. Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang udah Windy play. Sebelum kita masuk ke jam 11 nih dengan informasi topik dan obrolan baru, Windy bakal play beberapa lagu lagi ya teman-teman. Di segmen ini Windy punya beberapa lagu. Ada Mengapa dari Roni Parolian, Bunga Terakhir dari Iwan Fals, dan Tabu dari Brisia Jodi. Jadi jangan kemana-mana karena Windy bakal balik lagi di jam 11, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. So tanpa berlama-lama, let's listen together. Enjoy.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Nah, topik yang bakal Windy angkat di jam 11 ini, yang bakal Windy bahas adalah bukan topik ya teman-teman, lebih ke informasi sih. Informasi yang bakal Windy bahas di jam 11 ini adalah informasi seputar sejarah nih. Sejarah di tanggal 1 Juli ini. Nah, sebelum itu selamat beraktivitas di hari Rabu di tanggal 1 Juli di bulan baru ini ya teman-teman. Semoga apapun yang lagi teman-teman kerjakan hari ini bisa berjalan lancar. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman pernah gak sih kepikiran kalau setiap tanggal di kalender ternyata punya cerita nih? Nah, di tanggal 1 Juli ini termasuk salah satu tanggal yang dipenuhi momen bersejarah nih teman-teman, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, di Indonesia, hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara, yaitu hari lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Nah, tanggal ini dipilih karena pada 1 Juli 1946, Kepolisian resmi menjadi institusi nasional yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Dari sinilah perjalanan Polri dimulai hingga menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat nih teman-teman. Jadi teman Pro 2, sejarah bukan cuma soal mengingatkan tanggal aja nih, tapi juga memahami perjalanan bangsa. Karena dengan mengenal masa lalu, kita bisa lebih menghargai apa yang kita nikmati hari ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi buat bahas apa aja yang terjadi di tanggal 1 Juli ini ya, seperti biasa Windy punya 3 lagu pertama pembuka sesi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

Nah, lanjut, kita lanjut lagi dengan cerita sejarah yang gak kalah menarik nih teman-teman. Kalau di Indonesia ada Hari Bayangkara, nah di belahan dunia lain, tepatnya di Kanada, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Kanada

Olahraga ternyata selain hari besar tanggal 1 Juli juga mempunyai cerita menarik tentang olahraga nih teman-teman. Tapi sebelum itu Widi punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Widi punya 3 lagu dari Rianho, Bila Jodohku Kamu. Ada Arah Timur dari KB dan Back to Friends dari Somber. So let's listen together. Enjoy.

Hitlist. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman-teman, kita lanjut lagi dengan cerita sejarah lainnya nih. Jadi buat teman-teman yang suka olahraga mungkin, khususnya tenis. Nah, tepatnya pada tanggal 1 Juli ini juga punya cerita keren nih. Jadi di tanggal 1 Juli pada tahun 1877, turnamen tenis paling tua dan paling bergengsi di dunia, Wimbledon, resmi dimulai di London, Inggris. Yang bikin Wimbledon beda adalah lapangannya yang menggunakan rumput alami nih teman-teman. Jadi sampai sekarang tradisi itu masih dipertahankan, termasuk aturan berpakaian serba putih yang sudah menjadi ciri khas turnamen ini. Nah, dari lapangan Wimbledon lahirlah banyak legenda tenis dunia yang menginspirasi generasi muda nih untuk terus berlatih, disiplin, dan pantang menyerah. Jadi pesan sederhananya ya teman-teman, prestasi besar selalu dimulai dari latihan kecil yang dilakukan secara konsisten nih. Selain tenis, ada juga beberapa informasi sejarah di tanggal 1 Juli ini nih dari Hong Kong. Tapi sebelum ini lanjut, seperti biasa Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang hari ya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: psikiater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Nah, teman-teman, kita sampai di segmen terakhir nih. Nah, selain Hari Bayangkara, Canada Day, dan Wimbledon, tanggal 1 Juli 1997 juga menjadi momen penting nih ketika Hong Kong resmi diserahkan dari Britania Raya kepada Tiongkok. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu perubahan politik terbesar di penghujung abad ke-20 dan menjadi perhatian dunia internasional loh. Nah, dari semua cerita hari ini kita bisa belajar nih teman-teman, kalau sejarah selalu membawa perubahan. Ada perubahan dalam pemerintahan, olahraga, dan kehidupan masyarakat. Mendulangi. Dari semua cerita hari ini kita bisa belajar bahwa sejarah selalu membawa perubahan nih. Ada perubahan dalam pemerintahan, olahraga, bahkan kehidupan masyarakat. Nah, semoga obrolan sejarah pagi ini bisa... Bukan pagi lagi ya. Semoga obrolan sejarah di siang hari ini bisa menambah wawasan teman-teman nih, sekaligus mengingatkan kalau setiap hari selalu punya cerita yang layak dipelajari. Nah, sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 11.55 56. Windy bakal balik lagi di jam 12 tentu saja dengan informasi topik yang berbeda. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Nah, masih stay di 89 FM Produo Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan teman-teman, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 12 tentu aja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya nih, teman-teman. Nah, di jam 12 ini Windy bakal bahas soal UMKM nih. Kalau dengar kata UMKM nih, teman Produo, apa yang langsung kepikiran nih? Warung kopi langganan? Penjual nasi kuning buat sarapan, toko online yang jual kerajinan tangan, atau teman-teman kamu yang punya bisnis makanan rumahan nih. Nah, itulah UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. Meski skalanya tidak sebesar perusahaan besar ya teman-teman, justru UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia loh. Jadi jumlahnya mencapai puluhan juta unit usaha dan menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga di seluruh Nusantara ini. Artinya setiap kali kita membeli produk dari UMKM teman-teman, kita bukan hanya mendapatkan barang atau makanan aja nih, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, seperti biasa Windy punya 3 lagu pembuka di sesi ini, di sesi jam 12 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena setelah ini Windy bakal balik lagi buat ngulik-ngulik tentang UMKM ini nih teman-teman. So let's listen together, enjoy.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Nah, masih dalam topik UMKM nih teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak, salah satu alasan kenapa UMKM sangat penting adalah karena sektor ini mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar nih. Jadi banyak orang yang akhirnya memiliki pekerjaan karena adanya usaha kecil, mulai dari pegawai kedai kopi, penjahit, pengrajin, kurir, sampai pelaku usaha kuliner nih teman-teman. Bahkan banyak anak muda yang kini memilih membangun bisnis sendiri nih, daripada hanya menunggu kesempatan kerja. Jadi semakin banyak UMKM berkembang, semakin banyak pula nih peluang kerja yang tercipta. Jadi dampaknya bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat aja ya teman-teman, tapi juga membantu mengurangi angka pengangguran. Nah, sebelum Windy lanjut lagi, Windy masih punya beberapa lagu buat menemani siang harinya teman-teman nih. Pas banget ada requestan lagu. Oh, udah keputar ya tadi. Windy punya 3 lagu dari Gabriela, dari Katse ya Gabriela. Ada Rindu Kamu dari Duo Maya dan Kamu Gak Sendirian dari Tip X. So let's listen together, enjoy.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Nah, masih dengan topik UMKM nih teman-teman. Jadi di era digital seperti sekarang, peluang UMKM semakin terbuka lebar nih teman-teman, mulai lewat media sosial dan marketplace. Jadi siapa aja bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia nih, bahkan sampai ke mancanegara. Jadi anak muda punya peran besar di sini ya teman-teman. Kreativitas dalam membuat konten, kemampuan memanfaatkan teknologi hingga inovasi produk menjadi modal penting nih agar UMKM semakin berkembang. Nah, kalau belum siap punya usaha sendiri, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman juga bisa ikut mendukung dengan membeli produk lokal nih. Jadi memberikan ulasan yang positif atau membagikan produk UMKM favorit teman-teman di media sosial. Nah, dukungan kecil seperti itu bisa membawa dampak yang sangat besar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal lipo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Nah, teman-teman, jadi ekonomi yang kuat tidak hanya dibangun oleh perusahaan besar aja nih, teman-teman, tapi juga oleh jutaan pelaku UMKM yang setiap hari bekerja keras melayani pelanggan nih, menciptakan inovasi dan membuka peluang bagi banyak orang. Nah, ketika UMKM berkembang, pendapatan masyarakat itu meningkat ya, teman-teman. Jadi lapangan kerja semakin luas nih, dan perputaran uang di daerah juga semakin hidup. Itulah sebabnya UMKM menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Jadi ayo kita mulai biasakan bangga menggunakan produk lokal ya, dan mendukung usaha-usaha di sekitar kita. Karena setiap pilihan yang kita buat sebagai konsumen bisa menjadi langkah yang nyata untuk membantu perekonomian Indonesia terus bertumbuh nih. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus dukung karya anak bangsa. Karena bersama Pro2, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar untuk masa depan Indonesia. Nah, itu dia tadi obrolan seputar UMKM untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Nah, karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 12.57, kita ketemu lagi di jam 1, tentu aja dengan informasi topik yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak Fak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

membeberkan alasan lebih memilih membela Spanyol daripada Maroko untuk Piala Dunia. Yamal menegaskan dirinya tidak pernah menyesali keputusan membela La Roja dibandingkan Maroko. Pemain berusia 18 tahun itu bahkan mengaku akan mengambil keputusan yang sama jika diberi kesempatan mengulang waktu. Yamal terus menjadi sorotan sejak memilih memperkuat timnas Spanyol meski memiliki darah Maroko. Keputusan yang diambil pada 2023 itu sempat memicu perdebatan, tetapi kini ia memastikan tidak pernah meragukannya. Yamal mengungkapkannya bangga mengenalkan seragam La Roja setelah ikut mengantarkan Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini ia kembali menjadi andalan negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Pernyataan Yamal muncul menjelang laga Spanyol melawan Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Maroko telah memastikan langkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Belanda. Lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, Maroko berpeluang bertemu Spanyol apabila kedua tim terus melanjut hingga semifinal. Yamal mengaku tengah menikmati pengalaman tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Yamal juga menegaskan bahwa ketenaran bukanlah tekanan terbesar dalam hidupnya. Menurutnya, perjuangan kedua orang tuanya saat membesarkannya jauh lebih berat dibanding sorotan yang kini ia terima sebagai pesepak bola profesional. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okelah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Mbappe uger rekor baru usai tumbangkan Swedia 3-0 di Pildun 2026. Pemain bintang Prancis Kylian Mbappe terus mengukir tinta emas di sepanjang laga di Piala Dunia 2006. Kali ini Mbappe meraih rekor baru yang belum pernah dirasakan pemain bintang Argentina, Lionel Messi. Lalu, rekor baru apa yang diraih Mbappe dalam Piala Dunia 2006 ini? Mbappe tampil tajam sepanjang turnamen dan kini telah mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026. Catatan tersebut membuat penyerang Real Madrid itu sejajar dengan Lionel Messi di puncak daftar top skor sementara. Tidak hanya itu, 2 gol ke gawang Swedia juga membuat koleksi gol Mbappe di

baru ketika menghadapi Swedia. Sementara itu, data Opta mencatat Mbappe menjadi pemain kedua Real Madrid yang mampu mencetak 6 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Sebelumnya, pencapaian serupa pernah dibukukan Davor Šuker bersama Kroasia pada Piala Dunia 1998. Dengan performa impresif yang terus ditunjukkan, Mbappe kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Di saat yang sama, ia juga berpeluang memecahkan sejumlah rekor apabila mampu membawa Prancis melaju lebih jauh di fase gugur. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Vietnam untuk Prancis. Des Camps akui Paraguay punya senjata mematikan di Pildun. Pelatih Prancis Didier Deschamps meminta pasukan Les Blues tidak terlena usai menyingkirkan Swedia di Piala Dunia 2006. Deschamps menilai Paraguay memiliki senjata mematikan dan dapat menjadi batu sandang. Prancis di Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Deschamps mengungkapkan Paraguay merupakan lawan berbahaya yang pantas mendapat respek penuh pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas Prancis melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0 di fase 32 besar. Meski puas dengan performa anak asuhnya, Deschamps memilih menahan euforia. Ia menegaskan perjalanan timnya masih panjang dan tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Prancis dijadwalkan menghadapi Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 pagi. Duel tersebut diprediksi berlangsung sengit setelah wakil Amerika Selatan itu secara mengejutkan menyingkirkan Jerman lewat drama adu penalti. Laga Prancis melawan Paraguay juga membawa kenangan tersendiri bagi Deschamps. Kedua negara pernah bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 1998 ketika Les Blues menang melalui gol emas Laurent Blanc pada babak perpanjangan waktu. Saat itu Deschamps masih mengenakan ban kapten Prancis. Kemenangan atas Paraguay menjadi salah satu langkah penting sebelum Les Blues akhirnya meraih gelar Piala Dunia pertama di kandang sendiri. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Nah itu dia tadi beberapa informasi olahraga yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 1.58. Windy bakal balik lagi di jam 2 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, sudah jam 2 lewat 10 menit nih. Kayak tadi Windy bilang, di jam 2 ini Windy bakal bagikan informasi. Nah informasi yang bakal Windy bagikan di jam 2 ini seperti biasa, informasi seputar dunia hiburan ya teman-teman, atau entertainment. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Dari penyanyi terkenal nih, penyanyi internasional ya teman-teman, Olivia Rodrigo pertahankan dominasi di Billboard Global 200. Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global. Demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Data Billboard menunjukkan Stupid Song mencatat 95,9 juta streaming global. Lagu tersebut juga membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungan. Meskipun mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, performa lagu tetap dominan. Olivia sebelumnya juga menempatkan beberapa lagu lain pada tangga lagu global. Hal itu memperlihatkan konsistensinya dalam menjaga daya tarik pasar. Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Olivia sebagai salah satu musisi generasi baru. Namanya terus menjadi bagian penting dalam percakapan musik internasional. Dominasi Stupid Song menunjukkan kekuatan distribusi digital dan streaming. Tangga lagu global kini semakin dipenuhi perilaku pendengar lintas negara. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Tampil di pembukaan Piala Dunia, Day-Day melonjak di Billboard. Penampilan Shakira dan Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia 2026 berdampak besar. Lagu resmi turnamen berjudul Day-Day langsung mengalami lonjakan popularitas. Demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Keduanya membawakan lagu tersebut di hadapan lebih dari 80 ribu penonton. Upacara pembuka berlangsung di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni. Setelah penampilan tersebut, Day-Day menunjukkan peningkatan performa di tangga lagu. Lagu itu kemudian melesat ke posisi pertama Billboard Global ex-US. Data menunjukkan lagu tersebut mencatat 31,5 juta streaming dan dalam sepekan. Angka tersebut dihitung untuk periode 19 hingga 25 Juni. Selain jumlah pemutaran yang meningkat, penjualan digital juga tetap tinggi. Lagu tersebut mencatat sekitar 4.000 penjualan di luar Amerika Serikat. FIFA sebelumnya memperkenalkan Day-Day sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Lagu tersebut juga dikaitkan dengan program pendidikan global FIFA. Kehadiran Shakira menjadi salah satu daya tarik utama pada seremoni pembukaan. Burna Boy juga menambah warna melalui pengaruh musik Afrobeats. Kesuksesan Day-Day memperlihatkan hubungan kuat antara musik dan

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain.

0: dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: 89 FM Rodua Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, at

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Usai vakum 4 tahun, Tulus kembali lewat lagu Teh Hijau. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Sebelum perilisan, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat, "Sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026 yang memicu rasa penasaran para penggemarnya. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang penerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Melalui lagu ini, Tulus mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing, sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan, sudah garis jalannya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Jo, Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi entertainment yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.53, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena gak berasa ya, Windy sudah menemani teman-teman dari pukul 10 sampai dengan pukul 2 menjelang pukul 3 nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Widi pamit undur diri, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Ya Allah, 9 November 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga gimana kabarnya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Halo teman Pro 2. Dan kembali lagi untuk Maul menemani kamu semua ya di edisi Rabu sore di tanggal 1 Juli 2026 ini teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat teman Pro 2, kalau lagi nonton di live YouTube kita ya, kalau udah masuk di live YouTube berarti kita kedatangan narasumber tentunya teman Pro 2. Dan di sore ceria ini kira-kira siapa ya yang udah datang ya? Kita skill dulu temanya dulu nih teman Pro 2 ya. Temanya itu double passion, double prestasi. Berarti soal prestasi juga nih teman Pro 2. Di mana ngobrol bareng perawat sekaligus Zin HWD, HWD ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya kita langsung sapa aja narsum kita. Halo Kak Desi.
1: Halo Kak Maul.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Dada-dada dulu suasana. Kayaknya bakal halo. Banyak nih yang apa ya, fansnya Kak Desi yang lagi menonton. Waduh.
1: Kayaknya khususnya fans HWD deh. Kalau saya
0: fans HWD.
1: Personal deh.
0: Oke nih. Siap. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 mungkin agak asing nih. Wah, ini siapa nih narsum yang datang?
1: Betul.
0: Kayaknya baru pertama kali lihat. Mungkin ya, Kak Desi apa ya, bisa memperkenalkan diri, tak kenalkan maka tak sayang nih.
1: Iya, benar juga ya. Perkenalkan, saya Zin Desi, biasa dipanggil saya Zin dari studio HW Dance. Itu apa, studio untuk olahraga, zumba dan olahraga pembentukan. Sekaligus saya juga perawat di ruang VIP. Mungkin kalau main-main ke rumah sakit dulu sempat lihat saya di UGD atau di ruang VIP, saya kerja di situ.
0: Oh gitu,
1: yeah.
0: Wow. Oke, okay, berarti bener ya, kayak temanya double passion, double prestasi. Wah, berarti kalau di
1: berat.
0: Berat yang jawabnya ya.
1: Berat jawabnya. Ya,
0: kalau misalnya di siang-siang itu jadi perawat di
1: kalau saya kan kena shift ya Kak, jadi bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Nanti olahraganya itu mengikuti jadwal kerja di rumah sakit. Jadi kalau pas dinas siang, saya tidak ada kelas. Pas malam sama pagi saja dan libur saja yang ada kelas di studio.
0: Wow, oke. Kalau Kak Desi berarti udah jadi perawat berapa lama Kak?
1: Sudah 14 tahun.
0: 14 tahun
1: di rumah sakit RSUD Fafa.
0: Berarti kalau jadi Zinnya?
1: Kalau Zinnya udah 5 tahun dari 2020. Sampai sebenarnya Zinnya ini saya perbarui lagi. Waktu itu saya ikut di 2020, tapi karena 2 tahun saya vakum dan tidak mengaktifkan, jadi mati. Terus kemarin saya baru perbaiki lagi. Tapi kalau sudah berkecimpung di dunia olahraga itu dari 2020, bahkan jauh sebelum saya nikah sudah, maksudnya sudah aktif di dunia olahraga, udah ikut-ikutan zin-zin yang sebelumnya gitu.
0: Oh begitu, iya. Berarti udah hampir 6 tahun lebih.
1: Iya,
0: ya,
1: kurang lebihnya ya. 6 tahun studio berdiri.
0: Wow, oke. Tapi agak menarik ya, dari perawat jadi zin.
1: Betul.
0: Nah, itu transisinya kok bisa ke situ Kak?
1: Sebenarnya ini gara-gara pengalaman pribadi sih Kak. Karena saya dulu kan obesitas. Dengan tinggi badan yang tidak begitu tinggi ya. Kata orang fakultas semeter kotor lah ya, semeko ya. Jadi sekitar 150-an. Tapi saya punya berat badan itu mencapai 60.
0: Okay.
1: Jadi itu sudah kategori hampir obesitas ya kata dokter. Jadi dokter bilang harus kasih turun BB, berat badan. Karena ada resiko untuk ke kanker. Karena almarhum mama saya kan meninggal karena kanker. Jadi kata dokter bedah digestifnya, ada kemungkinan besok akan membawa gen kanker. Jadi harus jaga pola makan, terus rajin olahraga. Jadi saya motivasinya dari mama meninggal itu sudah mulai berubah ke arah yang kesana. Karena ingat kata dokter itu, jadi tiap malam saya kepikiran gitu.
0: Waduh, iya. Tapi ya itu transisi yang baik.
1: Iya, betul.
0: Ya. Berarti emang karena kemungkinan, takut kemungkinan
1: iya,
0: ada ini ya.
1: Ada kemungkinan untuk menuju ke arah kanker. Jadi saya olahraga, hidup sehat. Terus awalnya itu tidak ada niatan buka studio olahraga sebenarnya.
0: Nah,
1: iya. Karena dulu waktu saya obesitas dan turun berat badan 3 bulan itu 10 kilo. Jadi pas
0: 3 bulan 10 kilo.
1: Nah, tapi itu maaf, itu mungkin karena terlalu ekstrim ya, karena saya takut gitu kan. Nah, terus pas saya datang ke fak-fak, teman-teman yang di lingkungan sekitar tuh kaget lihat perubahan yang bulan lalu gemuk, sekarang udah kecil sekali. Terus mereka nanya-nanya, bagaimana, akhirnya mereka ikut olahraga di rumah. Awalnya itu dapur kecil Kak, mereka olahraganya. Olahraga di dapur asrama itu kan, di belakang itu paling cuma 3 orang, 2 orang. Nah, setelah itu tambah agak kayak dari mulut ke mulut. Jadi 5, jadi 4, jadi 10. Nah, sekarang alhamdulillah di tahun 2026 ini sudah punya 100 member.
0: Oh, di studio.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan itu member aktif semua, tidak ada yang gimana ya, tidak ada yang tidak aktif.
0: Ikut-ikut
1: iya,
0: aja
1: tidak
0: gitu.
1: Ada.
0: Wow,
1: mereka itu setiap hari pada datang. Makanya saya buka setiap hari karena tempatnya kan cuma bisa menampung maksimal 40 orang, Kak. Kalau saya libur satu hari, di jeda satu hari aja bisa numpuk gitu. Istilahnya nanti nggak dapat tempat. Jadi bagaimana caranya supaya bisa buka tiap hari? Gitu,
0: oh, oke. Okay. Yeah. Berarti awalnya itu dari kondisi Kak
1: iya,
0: Desi sendiri.
1: Iya,
0: terus
1: dari keluarga.
0: Terus teman-teman jadi kayak penasaran.
1: Iya,
0: gitu
1: jadi
0: ya?
1: Penasaran. Gimana caranya bisa turun berat badan selama 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Sebenarnya caranya salah juga sih. Maksudnya saya kan ekstrim ya kalau orang bilang gitu. Tapi ya, lama-lama kesini-kesininya sudah saya kasih tahu mereka kalau berat badan yang ideal tidak bisa turun seperti itu. Satu bulan ya maksimal 3 kilo itu sudah paling bagus. Tidak boleh yang kayak saya dulu yang karena parno dan takutnya bernasib kayak mama itu.
0: Karena dikejar situasi.
1: Iya. Karena sudah obesitas sekali, sudah aduh gemuk pokoknya. Sudah,
0: oh,
1: iya.
0: Obesitas yang apa Kak? Emosinya yang parah banget ya?
1: Iya, naik 20 kilo Kak. Dari 40 kilo yang saya bujang 40 kilo, terus habis lahiran nikah dan nikah lahiran menyusui itu naiknya 20 kilo. Jadi 60 kilo saya naiknya. Dan itu jalannya udah ngap. Kita jalan dari sana ke sini udah sesak napas kayak
0: enggak.
1: Jadi sudah tidak produktif lagi gitu Kak.
0: Wah, kalau kayak gitu ya kayaknya ya, emang harus berubah ya teman-teman ya.
1: Iya,
0: karena kan sebagai perawat juga ya waktu itu.
1: Iya,
0: apalagi, agak sulit juga dalam bekerja.
1: Apalagi banyak kan kalau lagi dinas itu lihat sekarang kan banyak pasien kanker ya Kak di fak-fak kanker, gagal ginjal betul.
0: Wow.
1: Ini menurut pengalaman pribadi saya yang saya kerja itu banyak pasien yang dirujuk dengan kanker usus yang ususnya udah dipotong, disambung terus pulang sudah ada bawa kanker kan. Jadi mungkin motivasi saya buat teman-teman juga supaya mereka lebih aware dengan diri sendiri ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Pola makannya itu yang otomatis yang harus diubah sama pola hidup.
0: Wah ternyata sungguh latar belakang yang mengagetkan teman-teman ya.
1: Betul.
0: Wah, awalnya dari situasi tersebut
1: iya,
0: tiba-tiba
1: betul.
0: Menjadi studio. Tapi sebelumnya nih Kak, Zin itu mungkin beberapa orang awam mungkin belum tahu ya.
1: Iya.
0: Zin itu apa sih Kak?
1: Zumba Instructor Network. Jadi Zin itu asalnya kan dari Brazil, Zin Zespeto dari Brazil sana.
0: Aha.
1: Dia kasih menyebar nih, ilmunya berkembang ke seluruh dunia. Kalau kemarin waktu saya belajar itu awalnya juga cuma dia itu gak sengaja sebenarnya untuk membuat tarian-tarian gitu karena dia punya kaset itu ketinggalan, kaset untuk tariannya ketinggalan, jadi dia bikin gerakan yang otodidak jadilah, terus dia kerjasama dengan beberapa vendor. Nah, akhirnya muncul pelatihan Zin ini. Zin itu kayak kita perwakilan dari pelatih yang dari Brazil itu gitu.
0: Okay.
1: Kalau di atas Zin masih ada Zes juga. Kayak dia yang ngajarin Zinnya itu.
0: Oh, ada level-levelnya.
1: Iya, ada level-levelnya juga.
0: Wow, oke. Okay. Berarti waktu itu Kak Desi itu kan sempat dengan situasi itu terus dengan cara menurunkan berat badannya lewat Zumba juga.
1: Iya. Zumba, terus lewat senam kreasi, pokoknya apapun yang menurut saya bisa untuk bergerak, saya lakukan. Jadi tidak serta-merta harus gerakan Zumba semuanya. Ada juga senam kreasi, ada pembentukan dengan dumbbell dan lain-lain. Begitu Kak.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Wow. Tapi yang 10 kilo itu bukan cuma Zumba doang berarti
1: iya,
0: kan ya?
1: Iya, bukan cuma Zumba doang. Ada lari juga. Pokoknya yang bisa saya lakukan di waktu yang tidak maksudnya yang bisa saya lakukan. Tidak harus waktu yang lama. 15 menit pun kalau dia selalu dilakukan setiap hari dan konsisten, itu juga suatu kemajuan.
0: Oke, wow. Ini cukup menarik banget teman-teman ya. Ternyata Zin ini Zumba Instructor Network.
1: Iya, jadi dia penghubung.
0: Dan itu dari Brazil.
1: Iya,
0: dan
1: dari sana.
0: Berarti kalau misalnya Kak Desi kan sebagai Zin nih, berarti
1: iya.
0: Sebelumnya dilatih sama Zes.
1: Iya, sama Zesposa. Kemarin saya ngambil sertifikatnya sama Zesposa yang di Jakarta.
0: Oh, pelatihannya di Jakarta?
1: Iya, dari Jakarta. Cuma kemarin waktu pandemi, jadi kita pakai Zoom ya. Nah, terus sempat lagi diperbarui lagi, saya ngambil lagi di Purwokerto lagi kayak gitu. Jadi yang di mana ada pelatihannya, misalnya di online pun bisa sebenarnya. Oh, tapi bisa online. Tapi maksudnya lebih bagusnya lagi kalau kita ketemu sama si Zes-nya kan. Lebih apa? Lebih puas gitu kalau kita ketemu sama pelatihnya. Kalau ketimbang tatap muka lewat virtual itu lebih ada yang kurang kalau begitu.
0: Oh iya, mungkin karena dari gerakannya juga nggak bisa diperbaiki secara langsung gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Wow, oke. Sekarang kita udah tahu nih, Zin, Zumba, dan sebagainya di Kota Fakfak ya. Sekarang mau tanya deh, berarti kakak kan selesai dari menurunkan obesitas tuh di tahun?
1: Di tahun 2020 awal. Iya.
0: Dan ketika datang ke kembali ke Fakfak ya berarti?
1: Iya, betul.
0: Berarti sebelumnya dari Jakarta kembali ke Fakfak?
1: Waktu itu kan bawa mama kemoterapi dari Jogja.
0: Oh, oke.
1: Iya, terus saya ngambil zin sekalian di sana, terus saya balik. Saya balik itu dari Jogja. Jadi bukan langsung dari Jakarta ke Fakfak, enggak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti balik dari Jogja,
1: iya.
0: Itu teman-teman kaget kan ya?
1: Karena
0: perubahan yang sungguh-sungguh hebat.
1: Iya, betul. Dalam waktu 3 bulan turun dan 20 kilo.
0: Berarti
1: hampir
0: secara mereka penasaran, terus kakaknya kasih tahu itu kalau itu Zumba.
1: Iya. Sebenarnya dulu tuh saya kan Zumba ini masih belum terlalu bagaimana ya, masih belum terlalu familiar kan. Jadi saya bilangnya sudah nanti ikut olahraga sudah di saya, senam-senam. Kalau di sini kan mereka taunya senam. Terus kebelakangan ini baru saya kasih tahu ini gerakan Zumba, ini gerakan ini, kayak gitu-gitu. Jadi mereka bisa tahu, oh ini kalau musiknya begini, gerakannya ini, berarti masuknya di Zumba. Kayak Bataca, terus kayak merengge, kayak gitu-gitu. Ada gerakan-gerakan tersendiri kalau di Zumba. Kalau di senam kreasi kan kayak dia senam tapi dia dikreasikan gitu. Dia beda dengan senam kreasi, beda juga dengan dance mix. Jadi saya ada pelatihan juga namanya dance mix, terus ada pelatihan work dance workout juga ada. Jadi dari Indonesianya. Jadi kalau cabang olahraga kan banyak ya kak, maksudnya nggak harus betul. Zumba toh. Nah jadi saya punya banyak, jadi saya bisa tahu perbedaannya. Oh ini Zin punya, terus oh ini apa Indonesia punya kayak dance mix atau yang dance workout itu.
0: Okay. Berarti dari Yogyakarta tuh kak Desi tuh udah sebagai Zin atau belum?
1: Hari itu saya cuma kayak Zumba lover. Jadi kalau ya kalau kita ikut pelatihan Zin itu ada dua. Satu mau jadi Zumba lover saja atau satu jadi pengajar. Jadi pas saya ngambil pelatihan itu sebenarnya bukan untuk ngajar. Kayak saya pengen ikut-ikutan supaya nambah wawasan. Jadi pas saya ikut pelatihan, saya pelatihan itu ditanya, kamu ini sebagai apa waktu di sana? Kamu sebagai apa? Sebagai Zumba lover atau sebagai mau ngajar nanti? Jadi saya cuma jawabnya sebagai ini aja, menambah wawasan Zumba lover. Pas saya datang itu saya sebagai Zumba lover aja, tidak sebagai pengajar. Iya,
0: nah, berarti kan awalnya kan cuma buat diri sendiri.
1: Iya, buat diri sendiri.
0: Jadi Zumba lover.
1: Betul.
0: Kok tiba-tiba kepikiran untuk menjadi Zin itu di tahun berapa dan kenapa, Kak?
1: Tahun 2020. Iya, karena itu sudah, karena saking sukanya sama tarian-tarian dari Zumba itu sendiri. Jadi kayak pengen lebih mendalami. Kan kalau di Zumba itu kan ada aplikasi ya, Kak, Play.
0: Iya,
1: Zin Play. Jadi setiap bulan itu mereka akan kirim lagu-lagu yang terbaru. Jadi kita beli gitu, setiap bulan kan kita memperpanjang ID bayarnya sekitar pakai dolar ya kak, itu kalau di sini dirupiahkan sekitar 700 sekian gitu.
0: Per lagu kak?
1: Bukan per lagu, jadi per aplikasi. Jadi setiap aplikasi ada 10 lagu, itu buat ngajar. Jadi di situ kita sudah tidak pikir lagi habisin lagu apa. Jadi situ sudah ada lagu dari pemanasannya, dari untuk kasih naik detak jantungnya, nanti ada fase pre-cooldown dan cooldownnya juga kayak gitu-gitu. Jadi setiap bulan, jadi tidak monoton lagu yang itu saja yang dipakai. Jadi setiap hari, setiap bulan itu ada sesuatu yang baru di Zumba gitu.
0: Jadi di-update terus gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: itu bedanya kalau betul.
0: Wow.
1: Makanya peserta saya tambah banyak karena itu setiap bulan pasti ada beda. Bilang ada beda, kayak mereka gak mau ketinggalan gitu, jadi setiap hari harus hadir.
0: Oke. Wow, ternyata Berarti itu dari tahun 2020 Kak Desi memutuskan untuk menjadi Zin.
1: Iya, memutuskan jadi Zin tapi sebagai Zumba lover aja. Ah nanti oh, pas ya, pas sudah 2024 atau 2024 akhir itu baru saya langsung yang 100% ke Zinnya.
0: Ke Zinnya.
1: Iya,
0: ke dan Zinnya. Juga mendirikan studionya.
1: Betul,
0: kan di 2024
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, dari 2023 ke bawah itu cuma studio olahraga tapi enggak kayak enggak Zumba gitu Kak, kayak semua ada di situ kayak senam kreasi, terus pembentukan, senam apa? Lantai kayak gitu-gitu. Aha. Nanti 2024 ke atas baru saya 100% ke Zinnya, ke Zumbanya.
0: Oh oke, okay. Iya. Wow, sangat menginspirasi iya. Ya teman-teman.
1: Jadi kalau
0: ya.
1: Ada orang fak-fak atau di mana aja yang mau ikut pelatihan, bukan harus ngajar, tidak harus ngajar. Saya teman-teman saya di studio juga saya tawari, ayo ikut pelatihan Zumba. Tapi mereka jawabnya, iya tidak mau ngajar. Tidak, bukan buat ngajar, ini sebenarnya untuk bawasan saja supaya
0: jadi
1: tahu.
0: Zumba lovers
1: iya,
0: gitu
1: Zumba
0: ya.
1: Lovernya bisa.
0: Kalau misalnya mau jadi Zin ya itu.
1: Iya, itu tergantung dikembalikan lagi ke orangnya.
0: Wow, oke. Kak Desi, kita udah berbicara 20 menitan ya. Baik. Karena sebenarnya banyak banget yang sebenarnya mau tanyain ya. Ya. Cuman kita break dulu sebentar supaya Kak Desi juga mungkin tenggorokannya udah mulai agak kering-kering. Jadi oh, tahun Pro 2, tetap stay tune ya teman-teman ya. Kita masih akan berbincang-bincang lagi bersama Kak Desi Lia Nurjana ya. Panggilannya enaknya Kak Desi atau kalian?
1: Kak Desi aja.
0: Kak Desi aja ya. Dan juga tahun Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget di live YouTube kita teman-teman ya. Dan juga nanti setelah beberapa lagu berikut teman Pro 2 bakal kembali lagi dengan obrolan kita. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: FM.
1: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
1: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
2: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
1: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
2: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
1: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie.

Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro 2 Fakfak.
3: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
4: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
5: Hey, what's up, Pro 2, masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Maul dan juga Kak Desi Lian Nurjana. Kak Desi lah enaknya yeah. Dipanggil ya. Dan juga Kak Desi, boleh kita lanjutkan lagi ya soal perbincangan kita, Kak Desi. Ini kan masih ngomongin soal ini ya, kayak soal studio kakak.
6: Iya, yeah, betul.
5: Namanya tadi?
6: Hawe Dance.
5: HW Dance
6: Studio, ya.
5: HW Dance Studio, dan sekarang disingkat HWD aja gitu.
6: Iya, bisa, bisa.
5: Dan ini kan tadi sempat sampai 100 orang nih kan.
6: Betul.
5: Berarti 100 orang itu tentunya dengan latar belakangnya berbeda-beda.
6: Betul.
5: Biasanya tuh mereka tertarik ikut di studio kakak tuh kenapa? Apakah alasan kesehatan sama kayak kakak, obesitas misalnya?
6: Kalau alasan masing-masing pribadi, kalau tiap-tiap orang itu kan kalau ketemu saya misalnya satu member itu pasti ada beda-beda ya kak. Misalnya kayak si A, dia karena berat badan. Terus si B karena dia sudah mau menopause ya kak. Jadi dia maksudnya pengen bisa lagi produktif lagi gitu. Terus okay. Si C mungkin karena dia stres di rumah. Di rumah mungkin ada masalah pribadi atau di kantor ada masalah. Pas sudah ke studio masalahnya sedikit maksudnya bukan hilang sih, kayak
5: lebih plong lah.
6: Iya, begitu. Jadi motivasi mereka datang untuk ke studio juga beda-beda. Jadi saya tidak menargetkan atau mengejar untuk berat badan turun-turun, tidak. Jadi setiap orang yang datang ke studio itu mereka punya apa? Motivasi sendiri untuk studio. Jadi kalau yang mau turun berat badan nanti saya bantu, tapi kalau untuk menghilangkan stres ya nanti bisa ngobrol dengan saya kayak gitu. Apa masalahnya, kendalanya di rumah sampai bisa datang ke studio. Itu banyak kayak gitu, Kak.
5: Oke. Berarti ya tergantung motivasi.
6: Betul.
5: Masing-masing.
6: Betul,
5: gitu ya.
6: Iya.
5: Dan kalau misalnya yang berat badan begitu kan, Kak Desi kan udah dari 2024
6: iya,
5: ya studionya
6: betul.
5: Ya. Berarti apakah ada kisah sukses dari teman-teman HW Dance yang kayak, "Wah, sama nih

0: Turunnya lumayan ya. Juga.
1: Ada kak, ada yang turun dari 100 kilo. Wah. Sekarang iya, kayak 90 ya. Iya, kakak ada kakak di studio 90, sekarang sudah 59.
0: Dari 100 kilo kak?
1: 100 kilo.
0: Wow.
1: Tapi itu tidak se
0: iya, tidak
1: se,
0: ya, itu ya lah.
1: Selama 3 tahun ya.
0: Selama 3 tahun.
1: Iya.
0: Okay.
1: Turunnya juga dia pelan-pelan dan bagus. Tidak berarti ada yang kulit ya, yang gelambir, enggak ada juga. Kan kadang kalau dari 100 kilo terus turun langsung kulitnya jadi apa, ada sisa ya. Iya,
0: gitu
1: jadi
0: ya,
1: melar. Ini sama sekali tidak ada. Mungkin karena dia juga olahraganya konsisten sama ambil-ambil dumbbell di tempat saya juga, workout-nya juga bagus. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya gelambir itu. Sekarang ada juga yang lagi program ini, lumayan dia turun sudah hampir 10 kilo.
0: Hampir 10 kilo.
1: Iya,
0: oh, baru kak
1: kilo. Ini. Baru masuk 3 bulan.
0: Baru masuk 3 bulan, 3 tapi
1: bulan.
0: Udah 10 kilo.
1: Iya.
0: Oh, sama kayak kakak ya, tapi enggak ekstrim
1: iya,
0: ya.
1: Tidak.
0: Semoga tidak ekstrim.
1: Dan saya selalu bilang jangan ekstrim, nanti sakit takutnya. Ha-ha. Karena apa? Kaget ya badan kalau turun berat badan.
0: Stres juga kan ya.
1: Stres karena ngejar turun-turun cepat jadi tidak fokus untuk sehat lagi. Fokusnya di timbangan nanti.
0: Oke.
1: Iya,
0: berarti HWD ini selain apa ya, selain teman-teman mungkin ada motivasi menurunkan berat badan, ada juga yang melepas stres ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi melepaskan keringat sekaligus stres nih ceritanya.
1: Iya, karena kalau olahraga di Zumba itu kan pasti mereka, maaf ya kak, kayak teriak-teriak, bukan teriak-teriak keheboh ya gitu ya. Kayak,
0: have fun lah.
1: Iya, have fun. Jadi aku bilang kalau lagi gerakan terus ibu-ibu mau teriak-teriak aja gak apa-apa. Itu juga suatu pelepasan stres ya. Kadang-kadang orang kalau nyimpan dalam hati terus gak bisa keluar itu kan jadi tekanan batin.
0: Iya,
1: jadi
0: sih,
1: takutnya di rumah jadi ada hal-hal melakukan hal ekstrim apa seperti bundir dan lain-lain kayak gitu.
0: Lampiasannya iya, ke arah-arah yang negatif.
1: Lebih baik
0: gitu,
1: dia
0: ya?
1: Dilampiaskan dengan olahraga yang kayak Zumba kayak gitu. Bagus sekali kak kalau Zumba memang.
0: Wow.
1: Apalagi kalau udah tahu gerakan dan mereka masuk ke gerakan itu sudah pulang udah kak saya sudah lumayan sudah tidak stres lagi pikir A pikir B iya aman.
0: Wah, nanti jadi malah betahan di studio kayaknya daripada di rumah ini ya. Wah,
1: betul. Satu hari kalau nggak buka katanya rindu kayaknya, katanya mereka.
0: Wah,
1: sih kayaknya gitu.
0: Oke. Berarti itu memang setiap hari ya kayak?
1: Insya Allah setiap hari kalau tidak lagi dinas sore. Kalau dinas siang itu saya liburkan kelas karena harus kerja di apa rumah sakit.
0: Oh, berarti kelasnya tuh buka di rentang jam berapa kak?
1: 16.30 sampai jam 6 sore.
0: 16.30
1: iya, sampai jam 18 itu maksimal.
0: Oh.
1: Karena mau sholat maghrib juga, jadi sebelum jam 18 itu sudah saya.
0: Berarti off-kan. Emang di sore-sore gitu itu cuma 2 jam doang ya?
1: Gak sampai kak.
0: Gak sampai
1: 1 jam 15 menit.
0: 1 jam 15
1: iya.
0: menit. Oh.
1: Itu bisa kalau olahraga serius bisa bakar kalori sekitar 500 sampai 800.
0: Wah.
1: Iya.
0: Lumayan juga.
1: Kalau olahraganya serius, kalau olahraganya kayak dia power, kalau di saya kan lebih mengutamakan power ya kak. Kadang kalau kita olahraga kita gerakannya malas atau ngambil tangannya kayak lemas-lemas, itu kalori yang terbakar beda dengan orang yang energik ya istilahnya.
0: Betul,
1: power
0: betul.
1: Itu pasti yang terbakar sekitar 500 sampai 800. Pernah juga itu 800.
0: Oh.
1: Itu yang bikin cepat berat badan turun sebenarnya.
0: Iya, dan juga mungkin kalau misalnya ngomongin olahraga tuh sebenarnya orang-orang tuh suka asalkan seru aja ya.
1: Iya, asal dia sesuai dengan passionnya ya kak. Iya, kadang kalau ada yang lebih senang gym, oke silakan. Terus ada yang senang jumba, boleh. Ada yang senam aerobik, boleh. Tergantung dengan dia punya kesenangan dengan lingkungan biasanya.
0: Betul. Dan juga membedakan olahraga Zumba dengan senam tuh apa sih?
1: Beda. Kalau senam itu dia gerakannya baku kak. Senam aerobik itu baku. Jadi ke kanan dia ada step, dia ada hitungannya gitu kak.
0: Oh iya betul.
1: Iya,
0: satu,
1: betul.
0: Dua
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, sampai delapan.
0: Sampai
1: nanti
0: diulangi
1: lagi satu, delapan kayak gitu. Tapi kalau di Zumba enggak kak. Jadi dia sudah ada lagu dengan gerakan yang dikasih dari Zinplay tadi. Kita tinggal mengikutinya. Kalaupun mau mengganti gerakan bisa, tapi tidak boleh jauh-jauh dari yang gerakan dari Zumba itu. Kadang ada beberapa gerakan yang saya tidak ikut dari aplikasi Zinplay-nya karena saya lebih mengutamakan member di sini. Kalau di sini mama-mama fak-fak minta maaf kan, kalau dia gerakannya tidak bisa sama dengan yang di Jakarta atau di Brazil sana.
0: Oh, mungkin terlalu rumit gitu ya.
1: Betul. Jadi saya bikin gerakan yang sesimpel mungkin supaya ibu-ibu bisa mengikuti. Tapi dengan lagu yang sama. Tapi gerakannya masih Zumba juga, tidak jauh-jauh dari
0: masih
1: situ.
0: Masih berhasiat yang
1: betul,
0: sama istilahnya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi dengan mobilitas yang mempertimbangkan.
1: Iya,
0: lah.
1: Karena ada yang berat badannya besar, terus ada yang lututnya sudah sakit. Tidak mungkin kan mereka lebih fleksibel kayak di Brazil sana.
0: Nanti gawat juga nih kalau misalnya kita harus ditandu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga kak, kalau misalnya itu berarti Gerakannya tuh dari Jakarta, terus kakak pelajarin dulu atau emang kayak langsung?
1: Kalau kita dapat aplikasi dari Zinta itu, biasanya kita sebelum ngajar kita pelajari dulu. Maksudnya mengajar ke member, kita belajar dulu kayak gerak satu gerakan. Kita ulang-ulang lagi. Kita sendiri lagi belajar sebelum mengajar ke orang lain kayak gitu.
0: Nah, kalau kakaknya kan dulu belajar dulu nih.
1: Belajar dulu.
0: Terus ketika waktu udah masuk kayak apa namanya, teman-teman yang mau ngikutin kakak kan mereka juga gak langsung bisa ngikutin ya?
1: Iya, gak langsung.
0: Berarti itu gimana tuh kak? Apakah memang...
1: Biasa mereka pelan-pelan kak. Kadang kalau orang yang masuk studio itu kan kadang saya malu tidak bisa goyang dong bilang. Terus saya bilang, tidak apa-apa, ngikutin saja, yang penting bergerak. Nanti lama-lama juga lihat teman-temannya bisa, pasti bisa. Alhamdulillah sekarang yang dari awal yang tidak bisa, sekarang udah jadi bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Kadang mereka itu malu sebenarnya. Kalau mau bergerak itu malu, iya.
0: Betul. Apalagi baru kan ya.
1: Baru, apalagi teman-temannya sudah pada bisa begitu, terus mereka jadi insecure.
0: Dan juga jarang berolahraga, jadi kayak, aduh nanti
1: gerakan salah lagi, ya gitu. Dilihat dari kaca lagi, salah lagi.
0: Dan berarti kak, ini kan gerakannya terus diperbarui ya dari Zin Jakarta.
1: Iya. Dari Brazil. Iya, dari Zin Play-nya.
0: Dari Zin Play-nya.
1: Iya, aplikasi Zin Play-nya.
0: Tapi berarti itu harus terus belajar dan belajar.
1: Iya, harus terus belajar. Jadi tidak bisa yang kita HP itu kita tidak bisa scroll TikTok. Maksudnya untuk main enggak. Jadi HP itu untuk belajar gerakan Zumba yang setiap bulan. Karena gerakan yang dikasih dari Zinpay-nya tiap bulan itu beda-beda. Dengan lagu yang beda-beda. Lagu yang dari Zinpay-nya itu juga harus dipelajari juga.
0: Wah, iya sih enak kalau misalnya emang bervariasi.
1: Iya.
0: Tapi kalau saking bervariasinya berarti kakak ini bisa ngikutin adanya.
1: Bisa, insya Allah bisa. Tapi saya pilihkan lagu yang dari Zinpay gak semua sebenarnya. Ada beberapa yang mungkin ini cocok buat ibu-ibu nih. Ini ada yang terlalu slow, terlalu ribet. Atau yang saya pilih yang bisa diingat. Iya, maksudnya yang musiknya enak. Kan tidak mungkin saya pakai semua musik dari Zinpay. Nanti saya kasih yang lagu yang dari internasional. Nah, lagu internasional itu kayak lagunya dari Indonesia, terus dari Korea, dari India. Itu juga masuk dari Zumba. Tapi lagu internasional namanya kalau di Zumba.
0: Berarti emang mempertimbangkan banyak hal lah ya sebelum.
1: Iya, betul, sebelum ngajar.
0: Enggak semuanya ditelan mentah-mentah.
1: Enggak semuanya saya pakai yang Zinpay itu semua untuk aplikasi ke member. Nanti member bisa lari karena rumit kan kalau gerakan Zumba ini memang benar-benar.
0: Nah, itu dia, belum lagi kalau Zumba kan masih awam mungkin ya orang-orang
1: belum
0: tahu. Terus waktu baru mau mulai udah rumit duluan.
1: Kabur.
0: Ada yang kayak gitu enggak? Ada yang kayak aduh kayaknya enggak bisa deh.
1: Ada yang kayak gitu. Memang kalau dari awalnya dia tidak ada passion di apa? Di Zumba dengan menari, baru pertama kali masuk lihat ibu-ibu udah heboh dan itu besok nggak datang lagi. Itu ada. Tapi cuma 1-2 orang kayak gitu. Dan itu dia mungkin passionnya jalan. Akhirnya saya bilang, lebih baik ibu jalan sudah ya. Abis tidak bisa mengikuti. Tapi kalau ibu mau datang lagi boleh, kita belajar sama-sama gitu.
0: Oke.
1: Tapi selebihnya yang 100 orang itu memang luar biasa ya.
0: Tangkap
1: cepat.
0: Berarti rentang umurnya tuh yang paling muda dan yang paling tua kira-kira berapa tuh kak?
1: Yang paling muda kemarin baru lulus SMA itu berapa ya kalau abis SMA itu ya?
0: SMA 17 ya? 18,
1: 19. Iya, 18 tahun itu yang paling muda. Enggak deh, ada yang dari SMP kelas 2 ada.
0: Ada juga.
1: Ada SMP kelas 2. Terus yang ini anaknya jadi memberku dia bawa anak gitu. Itu member yang
0: membernya
1: paling
0: muda. Membernya bawa anak. Anaknya ketagihan juga.
1: Iya, gitu. Itu yang paling muda SMP. Nah, yang paling tua itu sekitar 59.
0: 59 ya, udah usia lansia.
1: Sudah masuk.
0: Tapi masih aktif ya kayaknya?
1: Masih aktif, tapi beliau kalau olahraga tidak pernah lompat. Jadi kalau ada gerakan lompat, beliau saya carikan alternatif lain kayak jumping jack kan harus lompat, dia ke kanan saja atau ke kiri gitu.
0: Berarti emang mempertimbangkan.
1: Iya, jadi sesuaikan dengan lutut dan berat badan. Kadang orang berat badan tidak bisa lompat, kita tidak bisa paksa sebagai pengajar toh kasihan kalau cedera.
0: Iya, itu juga.
1: Iya, betul.
0: Karena nanti pasti tanggung jawabnya di kita juga.
1: Iya, betul.
0: Makanya emang ternyata tidak semudah itu menjadi Zin.
1: Tidak mudah, apalagi orangnya banyak.
0: Itu lagi kak, berarti kan ruangan. Oh ya kakak, di studionya itu berarti di mana?
1: Di belakang kalau dari Dukcapil, kantor Dukcapil masuk arah asrama militer. Nanti studio senamnya di samping rumah dinas.
0: Oh, samping rumah dinas.
1: Iya, saya kasih berdiri pertama kecil ya. Ya, mini-mini begitu.
0: Dan juga berarti bisa mengakomodasi 100 orang itu kayaknya enggak ya?
1: Insya Allah bisa, dia lebar ke belakang. Kalau dari depan tidak terlalu besar, tapi pas udah masuk udah ke belakang itu lebar sekali, insya Allah bisa. Dan member yang udah lama, yang sudah senior, mereka mengerti kalau ada member baru terus gak dapat tempat, biasanya yang udah duluan-duluan mereka lebih pilih yang sudah duluan, sudah nanti kalau lagu kedua saja baru saya ikut, kayak gitu. Mereka lebih, makanya toleransinya tinggi, kayak kayak ibu-ibu yang lebih ini. Jadi sudah Mbak Des, ini duluan sudah, supaya mereka ini tuh nyaman di studio. Iya.
0: Jadi iya, emang keharmonisan dan kekeluargaan.
1: Iya, betul. Kompak sekali, Kak. Tidak pernah membawa masalah pribadi. Nah, ini yang utama, tidak bisa, ada peraturan di situ, tidak boleh membawa urusan pribadi masuk ke tempat senam. Biasanya kan kalau perempuan-perempuan kan sukanya gosip, sukanya gibah, apalagi orang, aduh itu. Kalau saya sudah dapat itu pasti saya tegur, tidak bisa karena ini studio olahraga, takutnya bukan olahraga tapi tinju nanti di sini.
0: Gawat juga ya, teman-teman. Kalau ternyata malah jadi taekwondo di situ.
1: Iya.
0: Wah,
1: betul.
0: Berarti emang ini ya, ada peraturan, pokoknya apa ya, jangan bawa,
1: iya, masalah pribadi,
0: tidak harmonisan lah.
1: Betul, supaya tetap kompak toh, Kak, kalau berkelahi nanti tidak bisa olahraga lagi, apalagi sudah baku tasala, aduh mau senyum saja berat nanti.
0: Itu juga, iya. Wah. Terus kalau misalnya ini kan Kakak sebagai perawat juga ya?
1: Iya, betul.
0: Sebagai zin juga.
1: Iya.
0: Berarti nggak setiap hari buka kan ya tadi?
1: Iya.
0: Bilangnya. Berarti dibukanya sore,
1: pas tidak dinas siang.
0: Pas tidak, iya, dinas siang.
1: Kan kalau shift rumah sakit itu pagi, siang, malam. Di pas di siangnya itu saya tidak buka kelas. Nanti pas dinas pagi, siang, pagi, malam atau lepas libur baru saya ada kelas. Nanti ada grup itu, Kak. Biasa saya share hari ini ada kelas ya, soalnya iya,
0: Kak,
1: ada grup. Jadi kalau syarat masuk grup sebenarnya gampang. Datang sekali langsung udah masuk. Terus nanti setiap 3 bulan saya perbarui grup, kayak yang tidak aktif selama 3 bulan saya keluarkan dulu. Karena mengingat video-video olahraga yang masuk juga kan banyak, takutnya berat kalau yang tidak-tidak aktif, maksudnya mengganggu lah gitu. Jadi nanti kalau mau masuk ulang saya masukkan lagi, kayak gitu.
0: Oke, oke, oke. Berarti nggak ada jadwal tetap gitu, nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Memang jadi, cukup, iya, apa ya bilangnya ya?
1: Di-share di grup aja, sebentar ada. Jadi dari pagi, subuh itu saya sudah kasih pengumuman, Kak. Karena ada yang kerja di Pemda, mereka udah bawa baju olahraga. Supaya mereka siap-siap. Habis pulang dari kantor, langsung singgah di studio. Kayak
0: wow,
1: gitu.
0: Wow, ternyata saking motivasinya tinggi ya,
1: iya,
0: teman-teman ya?
1: Ada pegawai bank juga toh, Kak. Jadi mereka sudah bawa bilang, Kak, sebentar ada olahraga. Subuh-subuh itu sudah share. Kadang subuh, kadang jam 6 pagi, kadang jam 7, kayak gitu, Kak.
0: Oh, wow. Cukup-cukup apa ya, teman-teman ya. Ternyata sangat membara sekali. Ini mayoritas ibu-ibu atau ada beberapa?
1: Tidak ada, ibu-ibu semua.
0: Ibu-ibu semua,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Berarti wanita semua.
1: Iya, wanita
0: dan
1: semua.
0: Dan ternyata sangat membara sekali ya, motivasi wanita-wanita di bank-bank ini.
1: Wanita sejati.
0: Waduh. Dan juga bukan cuman apa ya, bukan cuman wanita-wanita rentang 30 tahun dan 30
1: iya,
0: tahunan
1: tuh.
0: Tapi ada yang sampai lansia.
1: Betul.
0: Dan juga
1: malah
0: ada
1: lebih banyak yang 40 ke atas, Kak.
0: 40 ke atas,
1: iya,
0: lebih banyak
1: 40.
0: Ya?
1: Mungkin karena itu sudah, Kak, semakin tua kan semakin kita menopause, terus sudah tidak produktif lagi. Maaf, urusan apa, produksi apa, kayak iya, reproduksinya juga, kayak gitu. Jadi mungkin dengan olahraga bisa melatih atau kegel, kayak gitu-gitu, bisa membantu ibu-ibu yang sudah mau menopause, kayak gitu.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke, wow, keren banget, teman-teman, ya. Dan juga ini kan kita udah di pukul 15.48.
1: Betul.
0: Nih, Kak, ya. Nggak terasa kita udah berbicara sampai 48.
1: Betul.
0: Menit nih, Kak, ya. Dan di 10 menit terakhir tuh, kalau misalnya mau bawa narsum ya, Kak, ya, ada namanya pertanyaan liar. Pertanyaan liar gak tuh? Wild question. Neng-neng. Jadi ini segmen mau bertanya yang cukup, mungkin Kakak agak tidak ekspektasi. Waduh. Tapi ini gak sulit kok, Kak. Dan kita ngomongin soal zin ya, soal zumba gitu ya. Dan ini kan berarti kan banyak lagu nih ya.
1: Iya.
0: Lagunya tuh selalu di-update dari,
1: iya,
0: zin playlist tadi.
1: Zin play,
0: zin,
1: iya,
0: play.
1: Betul, iya.
0: Tapi kalau misalnya lagu tuh kan mungkin apa ya, namanya lagu, ada gak sih lagu zumba yang kayaknya setiap minggu atau setiap bulan tuh pasti selalu ada dan juga udah jadi apa ya, udah jadi makanan
1: sehari-hari,
0: kayak sehari-hari gitu ya, udah kayak aduh
1: hafal.
0: ini lagi oh, udah hafal banget gitu, Kak.
1: Kalau di saya itu alhamdulillah mereka itu kan sudah hafal ya, terus besok saya kasih baru lagi, insya Allah yang lama itu mereka tidak lupa. Bahkan kadang saya yang lupa, kita sebagai kayak salah mbak gerakannya. Oh iya ya, mereka yang lebih bisa daripada saya. Gitu.
0: Oh gitu mbak?
1: Iya, saking mereka hafalnya. Mungkin karena sudah terbiasa dengar lagu Zumba ya, jadi sudah dikasih gerakan sekali langsung sudah masuk kayak gitu, kayak sudah hafal gitu.
0: Wow, ternyata yang ikut Zumbanya lebih hafal.
1: Lebih hafal, betul. Saya kadang ini bawa apa, kalau lagi ngajar di luar, kadang saya bawa teman-teman yang daya ingatnya ya, kayak saya kan usianya udah 40 tahun ya, tapi kan pikiran saya banyak. Tapi
0: iya.
1: Saya bawa yang muda-muda, yang di bawah saya itu, supaya mengingatkan. Kadang member itu lebih, kita sebagai pengajar itu bukan berarti 100% kita bisa semuanya, tidak. Malah teman-teman yang seperti yang tadi saya bilang itu yang lebih membantu kita untuk mengajar itu lebih baik kak, karena mereka daya ingatnya masya Allah luar biasa.
0: Wow, oke.
1: Okay.
0: Terus kalau soal lagu tadi kak, lagu yang mungkin paling sering diputar gitu ya?
1: Iya.
0: Ada nggak sih lagu apa tuh biasanya?
1: Lagu yang di Zin Play, kan ini kan sudah masuk Zin Play 123 ya?
0: Oh gitu?
1: Iya, wow. Jadi dari Zin pertama buka sampai sekarang kan sudah 123. Kalau 123 itu Wilfrido kalau tidak salah itu. Nah nanti di 122 kemarin bisa dipakai ke 123 juga.
0: Oh begitu kak?
1: Iya, jadi nanti besok bulan depan 124 nih, ada lagi yang baru. Bulan depannya lagi 125, jadi begitu terus.
0: Ada juga lagu Timur kak?
1: Kalau lagu Timur, maksudnya lagu Indonesia ya, itu masuk ke international song. Jadi ada kalau kita ngajar di Zumba itu ada 7 lagu dari Zumba, 3-nya bonus bisa international song. Itu kita sendiri yang milih, terserah mau lagu dari Korea, lagu dari Jakarta, maksudnya dari Indonesia, terus dari apa, dari India, boleh, sebenarnya boleh, tergantung pengajarnya.
0: Oke. Tapi aku biasa lihat tuh kayak TikTok Zumba tuh ada yang pakai lagu-lagu Timur, lagu-lagu Ambon.
1: Iya, itu ada juga. Gak? Ada.
0: Di sini juga ada?
1: Iya, ada. Itu saya biasa pakai gerakan Zumba tapi pakai lagu Timur kayak gitu.
0: Itu kayaknya lebih asik
1: iya,
0: sih teman-teman ya.
1: Tapi di sini sebutnya bukan Zumba. Kalau pakai lagu-lagu itu dia sebutnya masuk ke dance mix.
0: Oh, masuknya ke dance mix.
1: Iya. Kalau Zumba itu lagu-lagunya sudah dikontrak dari sana 5 tahun, Kak. Jadi dari aplikasinya tuh dikontrak seperti kakak nyanyi, terus dari Zumbanya kita kontrak nih lagumu untuk
0: lisensi,
1: iya
0: gitu ya?
1: Iya lisensi. Nanti setelah 5 tahun bebas lagumu mau dipakai siapa gitu. Selama 5 tahun ini gerakannya lagumu saya pakai dulu kayak gitu.
0: Oh iya. Seperti itu.
1: Iya.
0: Wow. Wah ini benar-benar sungguh apa ya? Mau orang yang nggak tahu Zumba sama sekali langsung
1: jadi tahu ya kak.
0: Kayaknya seru juga nih. Wah, kira-kira ada Zumba buat cowok juga kan?
1: Oh ada kak, nanti tanggal 4 ya kak ikut.
0: Oh ada. Oh iya.
1: Kalau tanggal 4 itu yang di Dewata.
0: Di Dewata ya.
1: Iya. Itu terbuka buat umum. Boleh.
0: Sabtu.
1: Iya, Sabtu besok.
0: Sabtu besok
1: iya.
0: Ya. Di mana kak?
1: Di RTH.
0: Oh.
1: Dia Zumba Dewata. Karena Dewata yang ngadain jadi. Saya cuma pengajar di situ. Tapi itu terbuka buat umum kok, bukan cuma HW Dance atau siapa gitu. Boleh, laki-laki juga boleh.
0: Oke.
1: Kalau PD bergabung dengan mama-mama barbar ya.
0: Wah, kita saling bersaing nih teman-teman ya. Jiwa kompetitif sekali. Dan itu teman-teman reminder ya, jangan sampai lupa kalau nanti
1: betul.
0: Di hari Sabtu ya.
1: Iya, hari Sabtu.
0: Tanggal 4 Juli
1: iya.
0: Di RT.
1: Banyak door prize. Bukan banyak door prize. 100 orang yang datang pertama dapat gift dari Dewata.
0: Oh gitu kak?
1: Iya, tiketnya 35 itu sudah dapat Pokari 2, Fitbar 2, buah 1. Terus nanti 100 orang yang datang paling cepat di lapangan dapat gift juga. Tapi tidak tahu giftnya apa, cuma dibilang gift dari Dewata saja.
0: Oh surprise.
1: Ih, surprise, guys. Saya juga mau datang.
0: Jadi silakan mendaftar di nomor berikut.
1: Boleh ke Dewata langsung.
0: Berarti itu bisa mengakses dari kakak sendiri nih bisa dikontak HWD-nya
1: boleh.
0: Gimana? Terus kalau untuk Dewata, event Dewata ini bisa kontak kemana?
1: Kalau yang untuk Dewata bisa belinya ke saya, japri ke saya bisa, atau langsung ke Dewatanya. Oh, ada tiketnya juga. Tersedia di sana.
0: Kalau misalnya untuk mengontak kakak sebagai owner dari HWD ini mungkin mau join juga itu bisa gimana?
1: Ke WA aja biasanya.
0: Oh ke WA? Kalau Instagram ada nggak?
1: Ada, tapi iya ada Instagramnya ada.
0: Di nanti, apa tuh?
1: Di Desilia N.
0: Oh, berarti di akun
1: nama atas, ya, akun pribadi ya. Tidak ada akun. Kalau TikTok aja ada ini, ada apa? HW Dance Studio-nya.
0: Oh,
1: tapi kalau IG-nya belum ada.
0: Oke, oke.
1: Baru mau dibuat.
0: Mungkin teman-teman yang penasaran dengan HWD bisa ke TikTok-nya dilihat dulu.
1: Iya.
0: Dilihat dulu kalau misalnya oh ini enak nih. Wah, silakan datang ya.
1: Iya.
0: Tadi tempatnya di ini ya,
1: di dekat
0: asrama.
1: Iya, asrama militer Wagom.
0: Ah, asrama militer Wagom, teman-teman.
1: Samping kantor Pemda.
0: Karena ini kita di 5 menit terakhir, Kak, kira-kira nih ya. Ada pesan untuk terutama wanita-wanita di Fak-Fak gitu ya.
1: Betul.
0: Yang mungkin masih khawatir dan juga masih belum berolahraga atau mungkin tertarik dengan Zumba tapi masih
1: malu-malu
0: kucing gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih, Kak?
1: Kayaknya pesannya hilangkan rasa insecure dan malu dulu ya. Pertama, terus kedua, lebih baik kita kumpul yang bermanfaat di untuk olahraga daripada kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat kayak di gang-gang yang misalnya ngibain orang atau apa. Nah, lebih baik kita gabung ke studio-studio olahraga manapun ya, bukan cuma HWD, banyak juga studio-studio di Fak-Fak. Kalau mau gabung di HWD juga boleh, karena di sana kita banyak orang dan banyak latar belakang suku, agama juga banyak di situ, jadi pasti wawasannya lebih luas kalau di HWD. Insya Allah, amin.
0: Insya Allah. Toleransi dan kekeluarganya lebih erat juga di HWD ya.
1: Iya, kalau mau sholat juga di studio sebelum olahraga juga ada mini musholanya.
0: Boleh banget teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu lagi ya. Silakan hubungi nomor berikut. Bisa tadi di IG kakak ya, di Desi.
1: Iya, Desilia N02.
0: Desilia N02. Nah, teman-teman silakan cari aja di Instagramnya dan juga di TikTok ada HWD juga ya.
1: Iya, HWD Studio. Iya.
0: Nah, gak terasa Kak Desi kita udah berbicara hingga 56 menit.
1: Iya.
0: Waduh, di 4 menit terakhir ini ya Kak Desi ya, mau ngucapin terima kasih banyak.
1: Iya Kak Maul, sama-sama. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Kak Maul.
0: Desinya ada dua nih.
1: Iya, Desi Kuadrat.
0: Dan juga Kak Desi kayaknya udah apa ya, meluangkan waktu di tengah kesibukan ini. Ini kan jam udah mau jam 4 ya?
1: Iya.
0: Berarti apakah sebentar ada?
1: Ada, setengah 5.
0: Setengah 5
1: iya,
0: ya.
1: Iya, setengah jam lagi tidak apa-apa.
0: Sebentar lagi ada.
1: Iya.
0: Apa namanya? Zumba. Lah.
1: Zumba, iya betul.
0: Jadi persiapan nih sebelum Sebelum Zumba kita podcast dulu sebentar gitu, yeah, teman-teman ya. Jadi nanti kan teman Pro 2 yang mau lihat nanti ada Zumba sebentar bisa juga ya mengunjungi ya.
1: Betul.
0: Dan terima kasih teman Pro 2 udah stay tune bersama kita. Kita ngobrolin soal double passion, double prestasi. Ngobrol bareng perawat sekaligus Zin HWD ya.
1: Iya,
0: betul. Dan mungkin nanti kalau misalnya apa namanya, HWD udah ada banyak cabang, waduh. Udah
1: amin,
0: sampai
1: amin,
0: 1000. Wah, 1000 ini
1: sampai
0: ya.
1: Sampai di kokas.
0: Wah.
1: Bomberai, amin.
0: Amin. Nanti kita undang lagi ya, Kak Desi ya.
1: Siap.
0: Siapa tahu nanti izinnya ada banyak juga.
1: Amin, teman-teman saya yang
0: terus sementara ini masih Kak Desi sendiri izinnya ya?
1: Iya, tapi banyak teman-teman yang sudah
0: mulai tertarik juga.
1: Sudah bisa. Kadang saya jadikan asisten gitu kalau saya lagi tidak bisa, mereka yang ngajar di kelas gitu. Kalau lagi sakit kan enggak 100% kita sehat terus ya, Kak.
0: Iya.
1: Kadang tiba-tiba kita pusing di kelas, ada teman-teman yang luar biasa bisa.
0: Wow, oke. Kayaknya Zin HWD maksudnya kayaknya HWD ini bakal berkembang lumayan pesat dan juga banyak teman-teman.
1: Kalau tiba-tiba saya pindah tugas kan ada yang meneruskan.
0: Betul. Kita nantikan Zin lainnya ya.
1: Amin, semoga tambah banyak. Amin.
0: Oke teman Bro 2, thank you banget ya sudah bersama dengan kita di sore ceria ini. Dan juga Maul dan Kak Desi, kita pamit undur diri kali ya.
1: Iya.
0: Dari teman-teman dari live YouTube juga. Tapi teman Bro 2 tetap stay tune ya, karena Maul bakal menemani kamu semua dari jam 3 tadi ya sampai nanti di pukul 8 malam. Jadi teman Bro 2 kita pamit undur diri and bye-bye.
1: Bye-bye.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
5: Terbaik, terbaik, terbaik.
4: Follow Facebook, Instagram,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar

Di pasaran biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ini bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya di-update?
0: Iya dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo Om Brodo, pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dan juga mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya.
3: Ya, nomor 2 kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mangus lagu yang bertugas di sore ceria ini pada pukul 18.21 dan juga jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, nomor 2 ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor 2 jangan kemana-mana, tentunya Maul masih akan menemani kamu semua, tapi Maul juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi Tom Pro 2 akan ditemani oleh lagu selanjutnya, lagu dari Maroon 5 dengan lagunya itu Don't Wanna Know Faith Kendrick Lamar. Tom Pro 2 tetap stay tune, 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan? Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video call.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan

0: Indonesia.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Olimpik pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Dalam 52 itu dia lagu dari Ghost of Days Gone by Alter Bridge, teman 52 ya. Dan juga teman 52, gimana kabarnya di pukul 19.13 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman. Masih bersama Maul, teman 52 di edisi Rabu malam ini ya. Rabu menjelang jaga malam lebih tepatnya. Satu jam sebelum jaga malam, karena ini di pukul 7.13 menit waktu Indonesia Timur ya, di Fak-Fak ya. Dan suasananya kayaknya lagi, apa ini teman produk, lagi dingin-dinginnya ya. Karena AC yang 22 derajat aja udah berembun. Kayaknya di luar hujan juga nih, ada suara rintik-rintik hujan. Tapi karena malam, Maul gak bisa lihat nih teman Pro 2. Mungkin teman-teman yang lagi di luar mungkin bisa laporan ke Maul ya. Laporan gak tuh? Bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990 untuk melaporkan kira-kira di tempat kalian hujan gak sih teman-teman. Wah, kalau di Maul kayaknya udah lumayan dingin, kayaknya hujan nih teman-teman ya. Semoga aja nanti Maul pulang udah gak hujan lagi deh, karena Maul gak bawa jas hujan, sumpil ya. Dan juga nomor bro 2, kita dapat requestan lagu nih dari Kazulia yang ada di Jakarta. Katanya mau request lagu dari Angie Cavalho dengan lagunya yaitu Remuk. Oke, siap ya, udah masuk di playlist sama bro 2. Dan juga teman-teman, kita masih open request lagu teman Pro 2 ya. Bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro 2. Setelah beberapa lagu berikut, ini dia lagu selanjutnya. Requestan lagu dari Kak Zulia yang di Jakarta, yaitu Angie Cavalho dengan lagunya Remuk.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Esensi buku Pro2Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro2Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: sekarang atau tidak.
1: Hey, what's up guys, masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Masih bersama Maul, tentunya teman Pro 2. Dan di pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal ngebahas yang seru-seru aja nih teman Pro 2 ya. Kalian semua tahu gak sih kalau misalnya nanti kita tuh udah masuk di bulan Juli ya teman Pro 2 ya. Dan juga kayaknya lagi banyak juga tren yang tentunya kayak bye-bye bulan Juni gitu ya. Dan juga welcome bulan Juli, tolong baik-baik ya sama aku ya. Waduh, emang itu tuh udah tren transisi bulan yang paling apa ya, udah kayak biasa aja, udah paling sering banget ya, udah kayak lazim di generasi muda gitu ya. Tapi kayak gitu tuh kenapa sih, dan juga mulai trennya tuh dari mana sih, dan juga kapan gitu ya. Nah, trennya tuh udah mulai semenjak pandemi tahun Pro 2 ya. Semenjak pandemi, lebih tepatnya mulai populer, bukan mulainya ya teman-teman ya, tapi mulai populernya dari semenjak pandemi. Karena pandemi itu kan kayak social online ya, maksudnya kayak masyarakat di seluruh dunia itu lebih kayak socially online gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih aktif di media sosial, sehingga tren-tren tuh lebih banyak bermunculan kan. Salah satunya yaitu ketika kita beralih bulan, beralih tahun, rasanya tuh kayak pengen nge-recap gitu ya. Dan juga teman Pro 2, kalau kalian sendiri apakah juga merecap bulan Juni kalian kemarin, dan juga me-welcome bulan Juli yang sudah datang ini teman Pro 2? Aduh, kira-kira bulan Juni kalian kemarin kayak gimana nih? Apakah semuanya baik-baik saja, atau mungkin waduh, mungkin ya, mungkin tidak baik-baik saja nih. Waduh, mau doain ya semoga Juli kalian semua aman, tentram, dan sejahtera sentosa ya. Wow. Dan juga teman Pro 2, mungkin yang masih mau request lagu boleh banget ya di 0811-489-4990. Dan 15 menit terakhir nih mau menemani ruang dengar kalian semua. Jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya, lagu dari Kelly Clarkson yaitu Stronger. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kanan sambil terus mundur. Setelah itu, maju lurus kembali. Setiap kali manuver ini dilakukan, bagian belakang mobil akan masuk semakin dalam ke area parkir. Setelah beberapa kali pengulangan, saat mobil dimundurkan dengan setir ke kiri, bagian belakang mobil biasanya sudah sejajar dengan pintu mobil di samping. Pada titik ini, bagian...
1: Ya, Tom Pro 2 di pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur. Tom Pro 2 tidak terasa mau sudah menemani kamu semua dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur hingga menjelang 6 menit terakhir sebelum masuk di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan Tom Pro 2, thank you banget atas atensinya dan juga membersamai mau ya selama sore ceria ini, dari mana kita udah ngomong-ngomong dengan arusum kita di pukul 3 tadi ya, dengan Kak Desi Lia Nurjana selaku owner dari studio HWD ya. Dan juga Tom Pro 2 tadi kita udah ngomong-ngomong soal beberapa informasi yang seru untuk kita bahas. Dan oleh karena itu di 6 menit terakhir ini Maul pamit undur diri ya teman-teman ya. Namun jangan khawatir Tom Pro 2, setelah ini akan ada Abdi yang akan menemani kamu semua nih dari jam 8 malam di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam hingga nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya ada informasi dan juga lagu-lagu yang gak kalah menarik ya Tom Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2, Fahfah teman terbaik kamu. And see you next time Tom Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
5: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takan cimpangana. Yang lagi, laut meluas begini.
4: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang nak mau mati. Nganannya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
5: Oh iyo, pasal leh.
6: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Ya, selamat malam teman berdua. Balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Yes, walaupun hari ini, malam ini cuacanya lagi hujan rintik-rintik, tapi kayaknya udah agak reda nih teman berdua. Cuacanya dingin tapi gak bakal sedingin hati doi. Ya teman berdua, seperti biasa ya, di Jaga Malam ini Abdi bakal nemenin kalian di jam 8 malam ini sampai jam 12 malam nanti dengan seputar-putar berita olahraga, datu pembahasan tentang anak muda dan lain-lainnya. Pokoknya kita seru-seruan, kita harus membarahkan apa ya, suhu ini supaya lebih panas teman berdua, karena di sini terlalu dingin di studio. Buat kalian yang sudah pernah ke studio berdua mungkin pernah merasakan AC-nya betapa dinginnya ya teman berdua. Oke teman berdua, sebagai awalan ini ada lagu Denanda, judulnya Benar Salah Hanyalah Salah. Di pembukaan yang sangat tragis nih, tapi tidak apa-apalah. Mungkin teman berdua pernah mengalami fase ini, kita langsung dengarkan aja Denanda dengan Benar Salah Hanyalah Salah. Check it out.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Kita makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih cara

otak. Ternyata musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman berdua, kalau kemarin kita masih disuguhi fase grup ya, sekarang Piala Dunia ini udah resmi masuk ke fase ronde ke-32 alias babak hidup mati. Sekali kalah, ya langsung pulang deh, pakailah bobar kah, sabu kah. Dan sampai hari ini di tanggal 1 Juli 2026 beberapa tim besar sudah berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar teman berdua. Ada Brazil yang sukses mengalahkan Jepang 2-1, kemudian Prancis tampil meyakinkan tadi malam ya, kemenangannya 3-0 atas Swedia. Kemudian ada Norwegia juga yang menyingkirkan Pantai Gading 2-1. Dan yang paling bikin heboh ya, Meksiko akhirnya memutus kutukan 40 tahun tanpa kemenangan pas gugur setelah menang 2-0 atas Ekuador. Sebuah momen bersejarah buat tuan rumah. Selain tim-tim besar ini yang menang, ada juga tim besar yang pulang, tapi Abdi tidak sebutkan ya. Nah, untuk hari ini juga bakal ada 3 duel yang tidak kalah seru teman berdua. Ada Inggris versus Kongo, kemudian dilanjutkan dengan Belgia versus Senegal, dan yang terakhir Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Semua tim ini bakal ngasih 100% kemampuan mereka, karena enggak ada lagi istilah masih ada pertandingan berikutnya. Kalau kalah ya balik, kalau menang ya lanjut. Jadi kalian harus tonton ini karena mereka

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ya ya ya, Mas 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, dan Prodo sekarang sudah pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk bergabung dulu ke Prodo Jakarta untuk mendengarkan musik live chat di hari ini, edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Jadi selama 1 jam ke depan kalian akan mendengarkan bintang tamu di Prodo Jakarta, teman Prodo. Bintang tamunya siapa? Ayo kalian harus dengarkan supaya tahu, karena bintang tamu hari ini sangat spesial, dan tentunya semua pembahasan-pembahasan dengan bintang tamu semuanya berbobot dan berguna untuk kita semuanya. Jadi nanti di jam 10 Abdi bakal kembali lagi bersama teman berdua Fak-Fak ya. Abdi bakal bacakan ataupun cerita-cerita ataupun sharing-sharing tentang Piala Dunia, apalagi untuk pertandingan nanti malam. Oke. Jadi kalian harus stay terus di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
2: Halo.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya Bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project. Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Ya. Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal.
1: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
0: Gitu.
1: Dengan konsep yang beda ya.
0: Iya.
1: Kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka gak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini? Dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya. Dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
1: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan. Sebenarnya,
2: iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Bener.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain kita bisa jadian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin ya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
1: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya, jadi
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
2: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan kan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja. Jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Di sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Bener. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tambo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Band.

0: drama.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
3: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
2: Oh, pecah dua.
3: Aku ke bagian yang metal.
2: Aku bagian metal.
3: Yosi dan gue ke bagian metal. Dan ini berdua anak Dukem.
2: Anak Dukem.
0: Dulu aku parfum on masih ada sih, kita bertiga.
2: Tiga. Oh ya, benar. Dukem. Bahasanya lawas ya, Dukem ya.
0: Iya, anak sekarang nggak bilang Dukem ya.
2: Iya, anak sekarang nggak bilang Dukem. Iya, benar.
0: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
2: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
0: Pengen ke kafe aja gitu.
2: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
0: Party.
2: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dukem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu iya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
3: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
2: Yes.
3: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
0: macet. Banyak sih ya, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
2: Okay. Selama
0: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya.
3: Ada Leto,
0: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam, Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyangan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
2: Betul.
3: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
0: Iya.
3: Awas anjing galak judulnya.
2: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
3: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
2: Oke.
3: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet. Tau lah waktu apa.
0: Itu lagu yang standar lah.
3: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa gak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
2: Iya benar.
0: Ini sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
2: Betul.
0: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
3: Iya
0: gitu
3: pasti.
0: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya sih, benar.
0: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
3: birthday.
0: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
3: nomor
0: yang berbau-bau ulang tahun kan.
2: Bener.
3: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Sini buatan.
2: Oke.
3: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
4: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
2: Benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
0: Ya di produk tuh harus sering-sering pasang.

0: Pengen tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
1: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
2: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
1: Benar benar benar. Lebih kayak gini,
2: aduh raktir orang.
1: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
2: Wah boncos nih.
1: Bener bener bener. Kalau Kak Tika apa nih yang paling ditunggu?
3: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
1: Iya sih, benar sih.
3: Ya kan, apalagi di masa kecil ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
1: Bener.
3: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
2: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat
3: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
2: Sehat, panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
3: Iya, benar.
1: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatment yang khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
2: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
3: Ini ada kue. Bisa ditiup.
2: Iya, kita rekam.
0: Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
3: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti wishnya ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
1: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Okay. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar ya.
1: Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Okay. Gitu kan. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes, kan? Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, benar. Udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar. Okay.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wise ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir,
3: cari ngetop atau apalagi, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
0: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Ayo
3: dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konsernya Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: mau. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul, harapannya
3: terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong nggak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat birthday. Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jadikan

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman berdua, Abdi balik lagi ya. Setelah 1 jam tadi kalian mendengarkan musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Saat ini Abdi bakal bergabung lagi bersama kalian seru-seruan di jam 22 sampai jam 24 nanti. Masih ada 2 jam lagi, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request lagu ataupun cerita-cerita, boleh banget ya, karena dengan kalian request lagu ataupun cerita-cerita, malam ini nambah rame ya enggak sih? Kirim aja cerita kalian atau request kalian di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990, atau kalian bisa chat aja di RRI Digital. Oke, okay. Sebelum kalian request, ini udah ada teman saya yang request. Dia ada di rumah kayaknya ya. Dia pengen lagunya GMS In. James, apa ini ya? JMSN, ya, judulnya Love Me. Ini lagunya tren banget ya, kekinian banget temen gue. Langsung aja, cekidot.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita...

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu

0: hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Hadapi inflasi dengan cerdas, kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak jelas.
1: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran Produa di sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya Pranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Kamis 2 Juli 2026 dari Jalan Kapten Petendean.

waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun atau telah

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Anda. Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Lulu FM, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada!
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memikul beban berat. Maka, bersikaplah dengan lembut pada siapapun. Adab adalah warisan akhlak yang lebih tinggi nilainya dari sekedar ilmu. Mari kita jaga bersama dimanapun kita berada.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan

0: Dan kecantikan Manggi sebagai ratu buat tropis.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

89 FM Radio Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman masih bareng Windy tentunya di edisi pada ini. Nah, seperti biasa Windy bakal bagikan informasi, topik dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Buat menemani siapnya teman-teman untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: FM Produo Fak Fak.
2: The best, terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Produo Fak Fak. Produo Fak Fak.
3: You're late. I'm already here. Talk to me.
4: You will have visual confirmation of

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di 89 FM Radio Fafang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, ini bakal balik lagi di jam 9 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Fafang.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Masih stay di 89 FM Pro 2 Waffle, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam berapa ini? Di jam 10. Tentu saja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya nih. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy masih punya berapa nih? 3 lagu pertama untuk mengawali sesi di jam 9 ini, di jam 8 ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fofak. Let's listen together, enjoy.
1: Life is full of risk, but it's worth to try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survive and it told

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Yeah.

Nah teman-teman, informasi yang bakal Windy bagikan di jam 8 ini adalah informasi lokal nih. Langsung aja masuk ke informasi pertama. Semangat toleransi warnai persiapan peringatan masuknya agama Islam di Papua. Ketua Panitia Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua, Dr. Randus Haji Wahidin Porada, mengatakan seluruh perlombaan akan dilaksanakan pada sore hingga malam hari. Pengaturan jadwal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib dan tidak berakhir terlalu larut malam. Menurut Bapak Wahidin, panitia telah menyusun jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan kenyamanan peserta maupun masyarakat yang akan menyaksikan perlombaan. Dengan demikian, seluruh agenda diharapkan dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan. Berbagai cabang lomba akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Panitia juga terus melakukan koordinasi dengan seluruh seksi agar setiap tahapan kegiatan berlangsung maksimal. Selain mempersiapkan teknis pelaksanaan lomba, panitia terus mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan peringatan bersejarah tersebut. Panitia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus terjaga hingga puncak peringatan pada 8 Agustus 2026. Peringatan 666 tahun maksudnya agama Islam itu di Tanah Papua diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama di Kabupaten Fakfak. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

0: tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Pemkab Fakfak dan Bank Mandiri percepat implementasi e-restribusi Palato Mandin. PT Bank Mandiri terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendukung transformasi digital sektor perkebunan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Vice President PT Bank Mandiri area Sorong, Diva Sumardana, bersama jajaran ke Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah Kabupaten Fakfak dan PT Bank Mandiri terkait percepatan implementasi sistem e-retribusi pada komoditas perkebunan, khususnya komoditas unggulan daerah Palato Mandin Fakfak. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Bapak Widya Smoro Jati, STMT, menyambut langsung rombongan Bank Mandiri. Dalam kesempatan itu, pihak Bank Mandiri diperkenalkan dengan berbagai program perkembangan pengembangan perkebunan, mulai dari teknologi pala grafting atau sambung pucuk, pengembangan bibit unggul, hingga berbagai produk turunan pala sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Vice President PT Bank Mandiri area Sorong, Diva Sumardana, mengatakan Bank Mandiri siap mendukung implementasi sistem pembayaran e-retribusi agar proses pembayaran retribusi menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan terdokumentasi secara elektronik. Menurutnya, digitalisasi akan meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas penerimaan daerah. Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Fakfak dan PT Bank Mandiri diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah melalui digitalisasi e-retribusi, tetapi juga membangun ekosistem perkebunan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, Palato Mandin Fakfak diharapkan semakin berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
1: Yura.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Esensi Buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
1: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.